0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.